0: DJ Suski, sebuah acara sapu-sapu, sapu dan DJ Suski, acara susah sepeda, acara wajah yang usirakan kulit matala 18.4. Wajah yang gue di uli, cuma sama jelas asupan. Aduh ya, sapu mtuana. Aduh ya, kita, kita karya yang, kita orang yang kamu, yang kamu ketelah.
1: Gimana Lady J? Isbewa Lukman Torontoro kamu kampung Malanga ha SG Cole umametse ka 88.4 ah insikuma metsona mnidu nati tambo
2: Lady Soski Lady Soski 89.4 muzimilimpe pumuno ena mantsero umametse uswa kaidume radio.